Mifali. Aona kusa uyan remanta tamni. Riadala. Aniwala no halai nam non fanainau. Kawaniza izaizabata no arinau. Liuka tukfarum bin fulu. Andin fasiva bin fulu. Sifaro pulu. Zava misi. Ewam ni fiaina nani. Ni ridrid nulla ewam avonan fa fatesan. Kanivula mankarin. No ambitini mandra ptipin masu. Auke non bahumaha tukian and rimantram, fitan riman on fananani, izaina tulin hutantan nau. By tenina nem naurahat zaiwe, ripan upsara sad ma tuki. Na tuktam kirenau, deutendriku panapakan be, midiram fifalin nitumpnau. Vunaitanye, one and rimantra, rice izana karfane masna. Zay faz hatram talu indrindra kaumandrak zay. Amen.